Abiringi hamulize mketiri pina ze mutabela Epero koratu sik sawa Ntabe ni kwa lile mihala Abone ba, kema zuwana

Abrangi to zije kramangoba seva mutapa. Seva mutapa ba isu seva mutapa ba isu.

Mbola ke va Canada va nata free kick. Me ya inata ke va Canada ke jersey. Ke jersey 7 Ostak.

Lo bone refus o hansa la gutia kono po sambola al zivisa spangala fala kono kala lo merera va Canada ki va o lahera ki po vona Canada ina creep ki yo ikena mo hari kava mai mbola izule e kava e kaposua ki va Bosnia va Bosnia ki va po sambola ki vava posambola e terere terere mi ito wera fa toho ya wa Canada izama afira mahalimu va Canada vazama isambola mahalimu nivona muzama isambola kala ya msambola lovona kuli ki butata mane wa vulitani fale kono nivona kuli marefri va swere kuno latare mulao wa World Cup kona ambona kuli vaswere kuno i fede salikani kama kadi lubone va Bosnia va laha mbola ende ende free kick kia mbola iya kwali ne ko la goya va Canada mi va Canada avalu merere mbola i kuta hape fa senta kia kavu mai kipa wa va Canada utro natambola utinema majeze 16 mi itova corner kick ya va Bosnia itova corner kick ya va Bosnia mi captain jersey 5 for Bosnia yena kola snack mbola itona tu wa Bosnia kaumai mbola izwire jersey 4 wa hedre mbola yena Tarik Muhammarovski wana ha Bosnia kima vizo tota kima vizo tota kuona uli mbola itroz wa ya troz jisa ki jez number 4 yena Muharamoviki wana ha Bosnia mimola ilungiwa kiva Canada mbola ilungiwa va Canada lo bona kuli ava lo ngambola izama chwani jez number 5 kia posa mbola mbola kio a kavmai ni bona kuli vana hakanda se vai tuxeda ku chincha bala hi babona kwa chisa kwa chisa mbola inzi kuba Bosnia jezi number 4 wa Bosnia na Taram Moharoviki kala tu amuha wa Canada kio utomata ni mbola vaya kwa dine kulava Bosnia va Canada wasoruno itambeka ande wa Bosnia kio wa makawa Canada totna megamuri kana hayena Conlis kio wa kana nimbola kavumai va tofumana kuli Bosnia inzi i block ile kwa mulaho mimbola kaizwa ikaposwa va na Canada just 20 yena banjaka traviki kiazu sembola kutrof mana goli ki offside ki gusu pela fera makala kilika kilika World Cup haya losa zona cholo mi Bosnia ki wan Canada ki daro mbola isa zamaya mi mbola ki slow in va Bosnia va kaposa mbola mi lubone va Canada va chincha mulahi wabona mi jazz 14 kia kena wana ha Canada kuzwa jazz 11 jazz 14 wa kena mila wazwa jazz 14 wa kena na Shafalbeg. Mi kia keni. Jezi 11 na yana Leon Mera wazo. Hape kubona la kuli. Va Bosnia ni bona. Jezi 13 kukena 9. Jezi 13 na Ivan Basic. Kukeni jezi 9.